0: Wataro syamsa idha tola'at tazawaru angkafihim zatal yamini wa idha gorobat takriduhum. Wa idha gorobat takriduhum zatal simali wa hum fi fajwatim min hudhalika min ayatillah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalah. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursida. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah melainkan Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya Tuhanmu melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan Dia akan menyediakan sesuatu yang berguna dalam urusanmu. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan, dan ketika ia terbenam meninggalkan mereka di sebelah kiri, dan mereka di tempat yang luas dalam gua itu. Demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin yang memberi petunjuk kepadanya. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufrona ka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Asih karena informasi na oke Teh Titin. Dak itu Teh Cangcang Teh Titin. Ulah sina leupasnya ameh anteng meh goncrang ya sakadikunya ya kitulah disimkuring oge sami dicangcang langsung we pawitah dicangcang mah legeg gitu tah ya angsan umum lumayan alhamdulillah umumnya saya anu dikoreksi ku simkuring tercekap lah dina wajah hadru salis hadru tardwir ya dina wajah tardwir cekap rasa kitu munya dina umat wajib na baca izna itu oge dina nusanesna hatur nuhun tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah cok pengabu asih da wios lah ngaguru sakdik anu penting mah sana suantena sae suantena pokana itunya mangga atur nuhun sok wasi kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Badengiringan diajar ngauskeun surat Al-Kahfi ayat 16 sareng 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ إِلَى الْكَهْفِ يَغْفِرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ.
1: Bingung ya, di mana cara? Saya setidaknya lah, tidak pakwu lah. Upami badai rada tebih cina fa'u ilal kahfi cek aja cek Allah teh sok aja nyalindung ka guha gitu ya. Jadi nyalindung heula ka ulah ka guha ulah jujug gitu ya. Ya nya upami liran nami rahmati bingung gitu nya. Upami tiasa gitu yang suruh laku tiasa tirinya.

0: aman ya yang surlakum ke Allah nganugerahan ke aranjeun gitu nya cina rahmatna tiasa kadinya ya mengatraskan
1: rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirpako wa tarasyam sa idza tala'at tazawaru waru angkah fihim zatal yamini wa idza gorobat taqriduhum wa idza gorobat taqriduhum zatashimali wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustadz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dina awasan anu taat satu acan ibtidaknya anu ya dina mirrahmatih tadi ngawasan miroh gitu seres miroh tapi mirrahmatih itu bahasa liren dirinya nu ngawitan tadi eta unggul wasihnya nu seres alhamdulillah saurna kagarut mengoncerang wasih tuh ayah nu iya kagarut kagarut mengoncerang saurna teh itu alhamdulillah Garut teh mangkani gunung tapi na sae saurna gitu ya ternuhun informasina dipun lancek ya di Garutnya alhamdulillah saterasna dicangcang gua sinte siga teh titin teh saurna dicangcang dicangcang be tengah guru sana ya teh titin tadi atau umu atau ayna buajarina mangga buajarina kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalim burina Pak Ustadz beda nyirian belajar ngawaskan surat Al-Kahfi ayat 16-17. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijtajaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah
0: ah teteh tekeng dipanjangkan lamnya bagi income karena lapan Allah illallah nah upami bayi di uihan di syariah tindinya wa ma ya'buduna illa terus kata
2: ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa taras samsa ija tola'at taja waru antah fihim jata yamini wa ija gorobat
0: dina dana panjang saya tekan di gorobat ini gorobat gitu ya wa idza gorobat taqriduhum gitu
2: taqriduhum jatan simali wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falantajidalahu waliyam mursida. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun ka Ibu Hajah Rina ya, nu aya di Arca Manik ya. Tapi nuju di mana? Di Bandung pastilah nuju di Bandung. Pamit nuju angkat-angkatan aja sok ayah izin gitu ya. Sok ngawartosan. Mangga hatur nuhun pisan dua jarina ya. salajengna kintunan ti nenek, nenek nane, nenek Kansa namanya. Nenek Kansa mangga apa Yun?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa ti Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 16 dugi ka 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yang
0: tah gitu biasanya eta dirinya lirian dina illallah gitu fa'u ya bagi kia jeng lamun aranjeun rek ninggalkeun maranehanana jeng tina sesembahan maranehanana yaita iwati nyembah ka Allah fa'u ilal kahfi maka sok aranjeun nyalindung ka guha gitu ya yang syurlakum ke Allah bakal masihan anugerah yang syurlakum anjeun yang syurlakum bakal masihan anugerah ka aranjeun robukum pangeran aranjeun mirahmatihi tina rahmatna tina kanyaahna tuh gitu tiasa diteraskeun jauh atuh nuhun sok teraskeun
3: syurlakum robukum mirahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirofako wa taros samsa idha tola'at tazawaru angkah fihim idha tola'at tazawaru angkah fihim zatal yamin wa idha gorobat taqriduhum dhatashimal wahum fi fajwatim min dhalika min ayatillah mayyahdillahu
0: kayak ini dina tadi dua nanti kan panjang ayatillah coba lihat ya
3: wahum fi fajwatim min zalika min ayatillah
0: ayatillah lah gitunya kan
3: lah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yadlil falat
0: aduh sadasyat yud ya majhul wa may yudlil sisa jalma anu disesatkan ya ku Allah gitu upami yadlil karena bakal menyesatkan siksa jalan menyesatkan sanisnya yudlil disesatkan gitu ta. Itu jadi majhul nah, tadi mah karena maklum tadi mahnya karena maklum
3: tajidalahu waliyam murashida sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun nenek. Ya tadi koreksi anannya diperhatikan. Tah tadi si ungkuringnya reg-reg lah tas tiasa. Dina liren di kalimat-kalimat anu sempurna memang tiasa dilanjutkan. Tapi tadi dina kalimat itu sempurna jadi ya di mana dina angkah bihimnya wataros syamsa ida tolaat tajawal angkah bihim. Tak teman tekan diteraskan, ya tekan datar yamin tekan. Tapi alhamdulillah tadi ngawihan lagi pas nih ngawihan lagi ya. Ida tolaat tazawaru angkah fihim zatal yamin. Tak upamil dia tias teraskan. Wa ida gorobat takriduhum datasimal. Wahum fi pajwatim min. Tak gitu. Tiasa nukar itu punya. Bumat dia angkah fihim itu tiasa tadi. Matak nenek tadi ngawihan di. Masya Allah. Pantas memahami. Nah ya. Tenuhun nenek. Ya. Mudah-mudahan. Terasnya membuka. membuktikan hasil belajar nate gitu. Ya. Ya, hatur nuhun nek, hatur nuhun pisan. Di Lembang ka dieu ka Bandung tirisnya, ka Lembang langkung tiris. Lami teu ngintun beni asa eungap. Nah, atuh di lami-lami teuing. Jangan pancen aya ieu aya pamengannya. Sok atuh ka payunana mah bias eungap oge sok.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giringan ngaturkeun surat Al-Kahfi ayat 17. Nabitan.

0: تجد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Anu hartosna jeung manehna jo serangenge nalika medalna condong ti guhana kabaheula ku kabaheul kabeulah katuhu sarta nalika surupna ngajauhan maranehna dibeulah kenca sedengkeun maranehna cicing dina tempat anu lega di eta guha teh. Eta teh di antara ayat-ayat Allah sing saha anu ku Allah dipaparin pituduh nya manehna anu meunang pituduh jeung sing saha anu disasarkeun ku anjeunna nya manehna moal manggih pamimpin saurang oge anu bakal mere pituduh ka manehna. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dina terjemahanannya waliyannya ayat anu terakhir falan tajidalahu waliyan. Jadi wali di sini atau di dia dihatuskan memang terjemahnya pamimpin. Tapi nya simkuring menakan ku sabab ieu teh ku Allah disalindungkeun ka guha teh gitu nya. Allah nu masihan perlindungan maka palan tajidalahu waliyan maka moal aya nu masihan perlindungan gitu nya. Keur manehanana gitu. Ge mursida panyalindungan anu mursid tiasa kadinya. Nya pamimpin nu mursid panyalindung aya mursid teh kalau pamimpin mah pamimpin anu masihan petunjuk itu oge upami misana walian di panyalindungan nya pelindung gitu pelindung yang pelindung mursid pelindung anu bener gitu maksudna nya gitu pangitan bade pelindung mangga nya bade pamimpin mangga margi sami-sami tujuanna kanggo nyalametkeun nya kitu pangintan teu nuhun eta sarangenge duh dikataji ku sarangenge ya upami bulan naon nya ipalan poe makan sarangenge ai bulan mah nya bulan segala namanya ya hatur nuhun atuh teh titin sok dah emang ciri khasna kitu ya mung karaosna beureun pedah tos lami nya tengintunkan VN ayo ambil meeting itu kata kan itu sebab kemarin teleponnya wuhunlah nenek istiqomah nah, nenek wih sekal guru oge tapi kasih maknya bulan-bulan jadi nya suantena supados non supados bila ayah lu kedah dikoreksi ke uninga gitu sukne kapayun mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nene bade ngiring belajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 16 sareng 17.

Cades ilahnya illallah kecuali Allah ya. Upami illallah ka Allah ya. Upami illallah kecuali Allah gitu.

0: Mirrohmat.
1: Itu kedana. Kedana tina yang syurnya. Yang syur lakum gitu. Nyebarkan ke Aranjeun, Pangeran Aranjeun kanya ahna rahmatna gitu ya.

0: Ini tadi saya ini ngawitan ieu naon ibtida'na dina saatusna taqliduhum nya. Di mana cenah ieu? Saya bisa wa idza gharabat taqliduhum datasima tadiren kan dinya tadinya. Di mana cenah ieu teh? Aduh bingung. Ya alhamdulillah menakan ibtida' saya wa idza gharabat taqliduhum gitu ya. Atuh nuhun ne. Sok lah. Da margi naha cenah mun kitu di ieu dikoreksi margi bagian nya bagian tina ilmu tajwid gitu. Si apa si ibtida' teh nya. Itu ya mudah-mudahan saatasna urang belajar tiasa melaktekeunana. Mun tadi misal model nenek kansa geuning tiasa diteraskeun da tergantung lirena di mana. Pamiliran na kalimat sempurna ya teraskeun we gitu ya. Biasana kalimat sempurna teh nu kadituna aya wauan nya. Kitu nu aya wauan lah. Insyaallah tiasa. Mulai tadi misalnya dina yang suruh lakum rabbukum bir rahmati. Nah, tiasa wa yuhayyi lakum min amta tiasa diteraskeun gitu. Ayeuna kitu nanti Ibu Hajah Marlia, mangga Ibu Hajah Marlia kapan yeuh. Mudah-mudahan aya teu ngaguru. Kumaha Umi ngaguru teh ayeuna? Kamari mah cenah aya ngaguru kamari mah teu ayaan gitu. Ya, mangga sok kapan yeuh sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Marlia beri nyubian ngoskeun surat Al-Kahfi ayat 16 sareng 17 ditambih hartosna dina basa Sunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تَجِدَلَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا صدق الله العظيم. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung lamun maraneh ningalkeun maranehna sarta sagala perkara anu ku maranehna disembah salian Allah, prak geura teangan tempat panyalindungan rahmatna ka maraneh sarta nyadiakeun perkara anu aya gunana pikeun maraneh dina sagala urusan maraneh. Jeung maneh bakal nempo panonpoe nalika medal condong tina guha maranehna ka beulah katuhu. Jeung nalika panonpoe susurupna ngajauhan maranehna ka beulah kenca. Sedangkeun maranehna aya dina tempat anu kacida legana dina jero guha eta. Eta teh sawarehna tina tanda-tanda kekawasaan Allah. Sing saha jalma anu dibere pituduh ku Allah, nya manehna teh jalma anu meunang pituduh. Jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah, nya anjeunna moal meunang saurang oge anu bisa mere pituduh ka manehna. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah hatur nuhun di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teu aya anu di potong kusim kuring. Hartosna berarti cekapnya dina ibtidana sae tos cekapnya. Atur nuhun Umi, atur nuhun oge dina terjemahna ka hartos pisan. Ya, mudah-mudahan Umi sakeluarga aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sae ibadahna gitu ya. Oge jazakillah khair kana kintunan VN sareng amanahna. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Salajengna di Ibu Haja Nani mangga. Nah, kumah sambil informasi pagar sih. Lihatnya pagar sih mah saya wainya. Insyaallah lah gitu. Mangga Bu Haja Nani kapayun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Nani bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 16 sarang 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz

0: Syur lakum ilal kahfi yashur lakum rabbukum mir rahmati.
1: Kadung fak ya. Aduh, Umi kedah nanti nampak wu nya. Minimal nanti nampak wu. Pak wu emang. Pak wu ilal kahfi. Sok aranjen nyalindung kaguha. Tuh kan gitunya harus nak. Pamitina ilal kahfi kaguha rek naon kaguha teh gitu ya. Mun kitu pertalasanna teh. Tahu pami Pak Wu. Nah, tidinya ngawihanna saya pisan. Pamitina ilal kahfi ya kirang saya margi naon Mas margi ilal kahfi teh aya hubungana sareng Pak Wu gitu. Parentah ti Allah sok nyalindung kaguha gitu. Kaguha pamitina ilal kahfi kaguha kayak jujur kaguha lagi siapa punya sok di ini ibtidana di non di peratus kende ya
0: ihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah.

0: nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung upama maraneh ninggalkeun maranehanna, katut saniskara anu kumaranehanna diibadahan salian ti Allah, nya segera neangan panyalindungan ka eta guha. Tan wande pangeran maraneh bakal maparin rahmatna ka maraneh. Jeung nyayagikeun pikeun maraneh saniskara anu diperlukeun. Sarta hidep bakal nenjo meletek na serangenge, condong tibelah katuhuan guhana, sarta nalika surupna ngajauhan maranehna tibelah kenca. Sedengkeun maranehna cicing dina tempat anu lega di eta guha teh. Eta teh ti antara ayat-ayat Allah, sing saha anu ku Allah dipaparin pituduh, nya manehna anu menang pituduh. Jeng sing saha anu disasarkeun kumantenna, nya manehna moal manggih pamimpin anu bakal mere pituduh ka manehna. Sami'na wa ato'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahi rabbi alamin. Hatur nuhun Pak Ustad diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi koreksi namanya Bu Haja perkawis ibtida. Aduh, sekedik-dik tina pa'u pirani. Tadi teh ayah wa idzi tazaltum atau saya lah eta wungkulnya tina wungkul awasan mah atus ya. Sim kuring bade namihan nya sok aya istilah uzlah sanah uzlah ta wa idzi tazaltum uzlah teh nya mangkat gitu nya eta napi mangkatna teh erek naon erek neangan panyalindungan gitu mangkatna teh mulai uzlah ka guha gitu nya Nabi Muhammad pernah uzlah di guhanya gitu. Nah selati meletek tadi meletek serangenge ta meleteknya tolaatnya gini tola al badru alaina gitu nya parantos naon parantos moncorong aya meletek kayak kita aya tolaat mah saya acan moncorong nya karek ya karek bijil sekedik itunya gitu tapi tolak asamsanya tolak asamsu jadi bijil paran boy ya meleteknya tadi ayah bahasa meletek gitu bahasa Sunda ta terjemah tina tolaat naon deunya atuh sakitulah cekapnya. Oke sim kuring ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos. Aduh masya Allah. Buah dina salamna nya. Buah dina ieuna lah dina naon? Utamina dina salam, oge dina nya salam awal, salam akhir. Parantos rapih rarapih kitu nya. Anu kapungkur mah masya Allah, kapungkur mah. Karaosnya ku urang sadayana. Kumaha sok ngahilangkeun hamjah gitu. Assalamualaikum. Ayeuna masih kena aya nu kitu geura mah kulo. Wah dina TV bari jeung ustad deunya. Padahal mah duh masyaallah. Kitu nya tete nu tong ningal ieu iya, nya, tong ningal naon cuk urang mah ya kasohorna tapi tinggal apikna ieu jalmi teh apik teu gitu. Margi nya sekedik ayah kakirangan teh teteh berarti ya teteh ya teh apik teh gitu loh makulanya teh apik teh gitu teh maka asih mukulin belajar sami-sami hayu orang langkung arapik deui gitunya apik ay apik teh taliti gitu karena naon karena awasan teh dikawit dugikeun ka akhir teh gitu ya. Hatur nuhun sakali di kasadayana. Mudah-mudahan nya sakedikna ilmu anu kusimpuring di dugikeun teh sing aya yeuna nya upami leres diamalkeunana manfaat gitu. Upami henteu leres ngamalkeunana nya henteu manfaat palebah dinya teh gitu nya. Itu ya pangintanya, rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi orang sadana tetap dipasihan ku Allah panjalindungan. Tadi mah Pak Wu ilal kahfi, ayo orang mah panjalindungan tidak naon dina ayat dah. Ya, dina naon dina ayat anu iya. Waliya mursida. Ya, waliya mursida. Nyata panjalindungan anu nyalametkeun lah mursid te anu bener itu ayo bener teh kan nyalametkeun. Nu lurus ya, mursid rasyad lurus gitu teh urang doakeun teu daramangna Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: 98.8 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.

Wiki, aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: IFF.
1: Saatnya kebetulan si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
1: @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya
2: tetap
1: hanya
2: sebab Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: My FM. 98 My FM.